0: Ready chana to muko chawa dek de daki kapa dek we dek dong. Yutiano ni awek witching Tony. Okay, lo na wek ni mir ni ba kwa ba no miro gwa kwa ba no miro chum kedwa. Ado kena ba no ye wana ratunu dek diku ada mut mena pasu chawa chel. Renyoba me nyamotam no bran Jacob Bakama lara. Moyo nyako keda wero becho ama kero kogi komo ba Alen jode hangwe na Canada yako we ku ching to nilo
1: Ala
0: Na awi yo
1: Hello Rani tieni ngo
0: Tie ba
1: Abere Juliana tipa chubar dili ya dobi
0: Po winya dobi bar dilo ba
1: Apa
0: yang ingin
1: dua
0: ni dan
1: diri
0: ni yang lagi ya? Kau
2: siapa yang
0: mian
2: berengah? Kau bayar? Ada kuarut bawa memang
0: aku sihir gina
2: baby nu pergi ke rumah kita show.
0: Amen.
2: Hello.
0: Bagaimana?
2: Poin tu tuan dor program. Oh ini program.
0: Poin
2: Ken
0: itama molata.
2: Wow, bami metinge ke viaho metimo da kera karo manu ba.
0: Amen.
2: Enjai duche me yini timi yekano bami no minge ke viaho metimo da. Ya wan na chalo bunu beti ame ubi yada ni koma da yana me message ti yera te loko.
0: Ateni da.
2: Pesta pratiki me di tuno binda wana na kuwa kera kaje kibo bayu besa.
0: Hmm.
2: Ibu ne buta ba.
0: Acho ba.
2: Apoy.
0: Apoy mata.